0: Da, da, da. Bela ina hambai, cini camurok no, cadi, tei matangi tondi. Bela ina hambai.
1: Fungka hambai.
0: Fungka ham. Aau. Belaino hambai kerengai rangsak ni takuk songnu. Seng salai tunggu sokrang. Seng sokrang awang no simi seng sokrang caya. Tapi kubun ni mana ini bo? Seng sokrang lok sao. Tharok no bo seng sokrang klayi tuyor ruk. Dadak si dak rugya hui. Ramdi rugi sajak nai tharok no seng sokrang senami cawi mano. Yok mani. Tapi mur mani. Besek bang ma berem tong sini sok. Hingke hangmani, shermani, irbak, mosdeng, mosdeng kelua, hingke mosotok, hingke keba akda, aloni, tei rukmani, hingke tukbokhok, bermabutui, tei romdi abo toldoli, rokhribo baksas halayo, baksas hao labra, tika bangma, Mungkin dengan mix klayi, mix tabuk itu mix sabji ba mix klayi. Kebang mau mungkin dengan ruwi hongmani, abonu ke cini kog bay labra rok ni pos salayo. Tapi abo abonu bece bo, kebang mau mungkin dengan tomong romi tabuk lototoi ni rok bo layu tol toli ni layu. Ngekeba ranfupung, amte hai rok ni pos cini mungkin je kebang mau bedek tong manoseng. Song layu, teh, calayu. Rangsak ni tak cukup kok tu shock macam. Hello.
2: Hello, Phungka ham belai ke banyak kelomongi apa roh Phungka
0: belai darawa. Belai belai, kini ulam shock. Boleh ni sahur tu orang kisah saga deh. Gabur dini, na?
2: Angyang si Chandra Parani, gabur dini bay. Gabur de Rotanpur, si Chandra Parani, Rabindra Debrama bay.
0: Tak cukup lagi. Kita
2: korang busiu.
0: Iya, abu ni.
2: Kita cakap tu kau na.
0: Do, do. Sadi, sadi, sadi.
2: Hingga sini samu, mungto, oneh, kotoma, kirtibi, sini, diprasa bungkai barane, kirtibi ni, coto ni kotok, sini, diprasa nino, sini bungkai barane.
0: Au.
2: Se kabaya, se busabaya, hedabai, hingga, au hamka busu genang, busu kerira, busu tepok, bazar bo, ba. Tanah sekolah kerja yang saya baca, jadi tanah itu kita ham saya cang baca, bila kita pas leh ham berang tanah, bunyi sajak nak panah, mana kita tanah jam se, engkau apa nak?
0: Nampak apa nak jodoh ni selai thok zak kuk sajak itu tu.
2: Ang thok zak mana ke? Ang sini bunyi berang kat thok zak mana ke? Kuila sini koto, koto engkau ke? Sakinya na,
0: sini mui okra, mui okra hamza kuk sakinya ke?
2: Okra pas berhenti mana?
0: Aau.
2: Kepelai ya.
0: Mui kepelai. Aau.
2: Kau yang mana bay? Kau sahaja thokja go. Sabse. Kau apa ni pada? Tapi kasih tahu saja mana bay? Awan duro.
0: Acha. Awan duro thokja go na.
2: Awan duro bay sahinyo.
0: Anjata ni thokja mana? Acha.
2: Anjata ni thokja mana?
0: Acha.
2: Ang kamka ke khaza do. Sorry ni bagai busuk sekaham.
0: Belai kaham.
2: Busuk genang za. Bazar bosai mana? Datang bosai mana? Dal bi dal sai mana?
0: Abno.
2: Abno angtam khai saja man. Sai mana kenari sini ke banyak.
0: Dasari.
2: Oke. Angok hamka ke kano? Ke thung se mai be show.
0: Ba.
2: Warai.
0: Kada kah? Ke kada eng?
2: Asuk khai ya bay. Sabar tak ke tuh yang tunggu.
0: Hai sih na. Jengkai jeter normally angsa mani, hingke abono sukru bui, ba abono hupre bui, bising ni betulin, kisah kibui bui, abono
2: sok.
0: Thago thago.
2: Podre potte saiman.
0: Podre potte saiman. Abono.
2: Hingga ok hamka, hingga kerja kotor jadbo. Amu bo good ok besut thok.
0: Aau.
2: Good ok rawar bulam bo.
0: Hamka hamka kisah tom lang lang, aje. Kisah tamulang mulang, naik je gudok rogur rumani. Apunu boh bahasa sakhe boh thoko. Tamnai thok riyawi boh apunu yok prawi hor kaum khlay yok prawi kubuni

bukuk mana debi jamaat ya bayar caca korat capung lah. Kek kena lainnya jarang bini kena tak sak mana capung. Hai kena rok pok tung di teh logi tung di ok kena tetap capung kena woi. Logi watang di 101.6 MHz FM ujung tawang.

Ahi ke dal bidal bandar sing dal bidal reja pung kanalai tunggu. Aino rok baik kak lain rok jatuh nu enjoy ke tunggu na ok nato tuk reja pung rok long. Kepadi rok ni bagai aino hai te tangsa nato tuk reja pung kanai tunggu di te logi tunggu.

Kesang dal bidal kondo dal bidal rachapong kanalai na tomok rachapong kanalai te jora bahai na tirik tirik thangi tomo hai dangke rachapong rok kanalai tebo kanara muchung rok hai te pana hai ni bagi no jemar sak dal bidal pandawang kanato tok rachapong rok narok no kanali tomo kabang kok saya wui rachapong kabang kanalai tong layo zeng ke fadi hujura wahai na hai kanalai pinai kanato tok rachapong narok ni bagi kanai tong di te logi tong di.